Da o commando film ni git kok nang skana man gen wan vijay benade karo alisha chinai ni ranga pa git ung enga mene mene tuje.

Buntkame Giri Chal film ni git kok na sonaman gin Wan Udit Narayan aro Sriya Ghoshal ni rengapa git gitung enga Japse Dekahe.

Tontun ke Brasilia. Dian wal sal lenganichi. Bronkasu umkat ke pam yuka secretion ranko. Etroka gata bronkasko rumtale rakhiachim. Uwarangko nosto kaa niagana. Antingni kan choko kam kakaba valp. Aro myocardium. Antsing parang umjaudi. Balwa ramarang apchonatako matna. Unigman kan choko. Ban chingni kusakramo, jekai, wagam, tonsil, getok, aru gung tingrango infection uode, an chingni balwarama, babronkasunaba, infection sokwangna matna, aru bandake, bronchitis saniko matna. Mande warachakani bil, ba resistance power komiode, ba bilgriode, ka snani, aru mkawani ba, ya saniko, bariatna matna. Bronchitis sound sagapa mande gushu dektek nabadunga. Aru yan mungsong bate pringo ungbata. Aba chingode gushu baksa ma mungba ungkatsa nabadunga. Indibar utangode dak ba mensu gushu baksa ungkatken. Basako bade anchiba ungkat nabadunga. Mande ni BNI temperature ritsa sound ni ritsasa ketam degree Fahrenheit una. Bari naba dunga. Ba, sagapa mandi, bien dengi saniko, agan naba dunga. Antingi balwa rama, ba bronkas ni nengau, ba gepa pendapani, ba mucus membrane dunga. Jen salu infection wa, unon wa membrane repoma, kecaka, aru unoni mensu ungkat naba dunga. Wa mensu rangsa, cak mano, sagapa mandi ni gusu baksa, dak take, ungkat skaa. Rangstani ramarang apconani gemen. Dengtang manca, rangstani gap maniko ba, sagepa mandeni rangstani ko knai maksina matna. Sagepa mande bang bata sumayon, rang si sokijani ko agan nabadunga. Ia saniko matnon, sagepa mande, ning takna nanga, kragepa antibiotik ba samrangko, doktoni aganageta, korsongi ba matsote cakalna nanggen. Yani bidengo, anga ndaki agana skinchim, je. Ancingde, bang bata sumayon, saksa sakupini agana ni gemen, je samkoba, skatang bre cakalaya. Ndaki, do sungi bachu unga geta, cakal gijani akselon, anceng, sani rangko namatani pal, batesa, blong batata. Uni gemen, anceng panganan sam rangko, skatang je basi rengai gija. Doktor ni agana getar ngode, anceng tak raki, anceng pelna, mancung mutkin. Un baksana, ci potiao, benjoin ba mentol ko, otne, ci ni biba ko rang studi, ba inhale kaude, mucus secretion rang ko rung talatna, tak caka, aru sagapa mandena, dong tuaniko, otna. Gusu dek dekaniko komiatna geta, kragapa cough syrup, ba expectorant rangko, doktor ni advice kita cakalna matna. Saani ko champeng suena kita, adita chol rangba dongwa. Senkari ongon, anceng antang-tang ko ciunga kita, dengi rakina, ba ara kancarang ko ganna semsakna nanga. Naa gusu jrengode, ci kak sena ko cakal gija, matna depit, ci deng boma ko auna aro dengna, cakalna nanga. Mekau waci cake kam kaaniko makna dipet gelna joton kakna nanga. Bang bata sumayon, noku kam kak gepa mik cikrangde, kam kaani jak mano, baara kanca sosiako kan cip-cipi dongaya. Endak gepa nam gija bewarangko, jak rekna nangja. Mengsa ancing ni nam jabat gepa tak bewalara. Beri, sigaret, aru tak makuko, cakalanian ongwa. Jia nak cingi rang stani bakho, nosto ka anyona sukata. Rama rion, anceng ademurang gengtingci napjana geta. Pangnan, rumah rangko rabetna gisik rakna nanga. Aro makna depit, anceng kusikci rang sekija, gengtingci rang sena nanga. Uni gemen, hai anceng, antang-tangku ia sauniko, nal joki rakhina makna geta. Agan bagaimana nam gijatak bewal rangko gelna, aru nam gepa bewal rangko

Nasimang Disaster Management Program ni bako bun kami poni marak ni rupa gitrangko kenal so namat niya. Tau dokter sani jak mano, daily ni ko lekat ting apa deng tang tang vivid party program marap san station ni kun. Hindi English ko berko kenal so namat nangin ni anak kasvani turah.